Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segorok, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandas tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tarif pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Itu dia Benci Bilang Cinta daripada Raja pada jam 8.20 minit pagi kan. Benci Bilang Cinta. Itu maksud dia apa? Dia kata dia cinta tapi dia benci ke? Dia kata dia benci ke tapi dia cinta ke? Mana satu tu kan? Mixed feelings pula pagi ni. Apa pun terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang layan Pa'an daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang dah jam yang ketiga kan. Pejam celik, pejam celik. Kita dah berada jam yang ketiga. Dah 8.21 pula tu kan. Nah, tak lama lagi, sekejap lagi kita nak layan berita pula. Tapi sebelum tu kan, Pa'an nak bacakan sikit. Ada kiriman WhatsApp Konti kan dekat sini. Ada ramai yang WhatsApp Pa'an. Katanya daripada Kak Zaitun, Palung 14. Assalamualaikum DJ Petugas dan pendengar setia Negeri FM. Selamat pagi, cuaca di Palung 14 alhamdulillah baik, dia kata kan. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, katanya. Syukur alhamdulillah masih kudara lagi dalam rahmat Allah. Amin, amin, katanya dari Kak Zaitun, Palung 14. Terima kasih Kak Zaitun yang hantar kiriman WhatsApp. Dan juga ada lah daripada pendengar kita ni kan, pendengar setia kita, Abang Mitra 7 kita. Dia suka hantar pantun berbagi kan. So ini nak baca pantun dia. Berbunyi macam ni. Waktu malam main rebana, cakap. Main rebana sampai pagi. Tidurlah mata dengan lena. Esok boleh jumpa lagi. Terima kasih banyak Abang Mitra kan. Pagi nak tidur balik. Ada juga yang WhatsApp kita di Konti ni kan. Katanya Negeri FM untuk DJ. Dia hantar stiker selamat pagi. Dia hantar stiker-stiker yang baik. Terima kasih. Ada juga daripada Alcu Al-Qasam. Katanya assalamualaikum, selamat berkonti Pa'an. Terima kasih semua kan yang WhatsApp Pa'an di Konti kan. Kalau anda semua nak WhatsApp Pa'an kat Konti, ada ucapan ke, nak hantar dekat girlfriend ke, boyfriend ke, mak ayah ke, suami ke, isteri ke kan, boleh terus WhatsApp Pa'an di Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dah ada jodoh ke?
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila lagu-lagu, orang kata tu lagu-lagu yang mengambil kenangan yang dulu-dulu lah kan. Sentuhan Kecundang ni, kalau saya buka lagu ni, mungkin yang mendengar sekarang ni kan, pada era-era dia tersendiri, ada cerita-cerita dan kisah-kisah tersendiri kan. Throwback-throwback bercinta lah, zaman-zaman sekolah lah, zaman-zaman muda remaja lah, itulah macam-macam lah kan. Apapun, terima kasih dengan semua kerana masih setia bersama saya Farhan Asri kan. Pada jam sekarang ini 8.48 minit pagi. Ini dia Pak nak bacakan ucapan daripada WhatsApp konti kita kan, ada yang kirim di mana katanya, salam you, selamat pagi, Mak Ngah gadik nak ucapkan selamat hari raya. Mak Ngah tak boleh nak sambut sangat, baru bonda tersayang kembali padanya yang esa. Moga syurga ku tenang di sana. Amin, amin, amin, amin. Sama-sama kita mendoakan kepada semua ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah kan. Semoga roh mereka semua dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kita yang masih hidup ni kena teruskan kehidupan seperti biasa, buat yang baik-baik, itu yang paling penting kan. Kekal positif kan, kena teruskan semangat kan, kena juga sebab perjalanan hidup kita ni kita tak tahu tau berapa lama, mungkin panjang lagi, mungkin sampai sebentar lagi saja, kita tahu kan. Tapi selagi diberi peluang, selagi ada nafas, selagi kita mempunyai tulang empat kerat yang berjalan di atas muka bumi ini kan, selagi tu kita kenalah sentiasa berbuat baik, sentiasa positif, sentiasa bersangka baik pada Maha Yang Esa. Itu yang paling penting sekali kan. Saya pun mendoakan lah agar pendengar-pendengar Negeri FM semua baik-baik aja, dalam keadaan yang baik, sentiasa dilindungi, sentiasa berada di bawah rahmatnya. Itu yang paling penting sekali kan. Dalam hidup ni kan tak ada apa pun, mana yang kadang-kadang kita stres berfikir tentang masalah pekerjaan, soal apa pendapatan kan. Sebab sekarang ni kita tahu kan, ramai juga kan, tambah-tambah lagi adik-adik kita yang baru habis belajar nak kerja, cari duit katanya susah nak mengumpul kan. Apa yang kita buat kan, Fahan ada satu tips lah sedikit. Fahan sebenarnya tak layak nak bagi tips pun, tapi mungkin ni salah satu, mana tahulah kan, ayat ni boleh membuatkan peringat-peringat semua jadi lebih semangat kan, untuk rasa lebih lega kan. Okey, sebenarnya apa yang kita buat di atas muka bumi ini, kita cuba buat dengan ikhlas kan. Bila kita ikhlas, insya-Allah semua benda akan dipermudahkan, akan happy. Okey, dan soal banyak sikit tu jangan kita hitung, sebab itu bukan tentuan daripada kita, tuntutan pada Yang Maha Esa, Yang Atas kan. Banyak sikit tu semua kerja Tuhan kan. Kita jangan mempersoalkan. Yang penting kita buat semua benda dengan ikhlas, insya-Allah kan, semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan urusan. Itu yang minta, yang itu yang kita minta kan. Selagi kita sihat, itulah sebenarnya rezeki yang sangat-sangat kita minta. Nak sihat je sebenarnya dan panjang umur, insya-Allah. Teruskan lain Pak An. Sebentar lagi pukul 9 pagi kita nak lain dulu utama 9 pagi, dan selepas habis utama 9 pagi kita layan balik bersempat dalam Radar Pagi untuk jam yang terakhir. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Buah daripada Datuk Hatan baru saja menghiburkan anda pada jam 9.18 minit pagi. Cantik lah kan. Terima kasih pendengar semua kan yang masih setia bersama Pak An untuk jam yang terakhir kan, daripada jam 6 pagi tadi Pak bersiaran. Sampailah sekarang daripada di jam yang terakhir untuk pendengar-pendengar semua kan. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah kan, kita bila pagi macam ni kan, nak hilangkan mengantuk tu, adalah beberapa tips yang Pak nak kongsikan. Tambah-tambah lagi yang tengah memandu ni kan. Okey, kalau tengah memandu ni, nak hilangkan ngantuk macam mana? Dia macam contohlah kita buat kereta, kita nak berhenti takut masa tu makan banyak kan, macam berhenti je kan banyak buang masa, so nak teruskan juga pemanduan. Nak hilangkan ngantuk masa memandu ni senang je, hanya perlu beberapa perkara je. Yang pertama sekali, jangan lupa untuk sediakan air kosong. Itu yang paling penting. Air kosong ke ataupun air kopi pun boleh juga kan. Mana yang tak minum kopi, minum air kosong. Mana yang minum kopi, minumlah kopi seeloknya kan. Tengah memandu tu minum perlahan sikit-sikit kan. Mungkin itu boleh membuatkan kita segar balik. Ataupun sediakan satu gula-gula. Gula-gula yang ada angin, macam min-min. Yang ada min kan, macam rasa berangin-berangin gula-gula tu kan, yang pedas-pedas sikit kan. Itu pun boleh juga untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika kita pemanduan kan. Yang ketiga, kalau dah minum kopi tak jalan, makan gula-gula tak jalan, buka tingkap, tutup aircon, kena angin luar. Itu pun salah satu tips juga kan, untuk kita hilang ngantuk. Jangan main tau. Saya kalau cuba, saya dah tahu dah, memang kalau saya dah mengantuk ni, saya dah bilik air pun tak jalan, makan gula-gula pun tak jalan, saya dah tahu apa ubat dia. Buka tingkap sebesar-besarnya, dengar bunyi angin macam tu kan. Barulah kita rasa macam okey, rasa macam ribut sikit dalam kereta tu, tapi kita rasa okey lah. Okay? Jadi itulah dia beberapa tips kan. Ataupun yang terakhir kan, boleh buat senaman kecil. Jangan pula berlari dalam kereta tu, nak ke mana kan. Senaman kecil tu contoh macam kita main-main renggang-renggangkan kepala kita, leher kita, bahu kita, mungkin boleh lah, yang tak mengganggu kita ingin pemanduan lah kan. Yang penting kena fokus dekat depan mata tu. Mainlah macam bahu kita sikit-sikit, pergelangan tangan ke, kita punya leher ke, kita punya rahang mulut ke, macam-macam rupa lah buat kan. Nanti tapi janganlah buka tingkap, nanti orang nampak pula kenapa tu kan. Alah, muka kejap-kejap biru, kejap-kejap merah kan. Itulah dia beberapa tips. Okay, jadi semoga anda semua yang memandu ni sampai-sampai ke destinasi yang nak drive jauh-jauh tu, hati-hati tau. Jadi bila anda semua kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An dan Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anugerah FM yo. Ingat sampai bila

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Andi Cintaku daripada Bloodshed baru saja menghiburkan anda untuk lagu yang terakhir dan jam yang terakhir sekarang ini. Terima kasih mendengar semua setiap bersemangat sehingga penghujung rada pagi kan. Jadi Pak An nak tutup kedai dah. Terima kasih kepada semua sekali yang teman Pak selama 4 jam ini daripada jam 6 pagi tadi sampai sekarang. Selepas ini Pak akan serahkan kepada DJ Azizi akan menemani anda dalam Santai Negeri FM daripada jam 10 pagi sampai 2 petang nanti. Pastinya lagu-lagu yang hidangkan tu pasti yang terbaik, yang paling habisnya bang eh. Kasih tune bang eh. Dengar tu dah sama dia dah masuk dah. Jadi pendengar semua, terima kasih kepada semua, jaga diri okey. Kita jumpa pada hujung minggu ini bersama Fusifan Asri pada hari Ahad pagi okey. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua, bye-bye.

0: apa ia ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Oh, ngobarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM ingat sampai bila. Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda bersama santai Negeri FM bermula waktu ini 10 pagi hingga 2 petang hari Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terima kasih rakan tugas DJ Farhan hari ini terbang solo dalam radar pagi menemani anda seawal 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini dengan pelbagai informasi yang dah dikongsikan. InsyaAllah saya juga akan bersama dengan anda, terutama hari ini kita juga ada tetamu dalam iMedic. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga boleh ikuti di RTM Click. Dan di samping itu juga insyaAllah pada pukul 11 pagi nanti kita akan live di TikTok Negeri FM Official, dan juga boleh hubungi saya di talian Negeri FM seperti biasa taliannya 06 675 3166, 06 675 3177. Jom kita layankan lagu istimewa Mursi Santai Negeri FM. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada.
2: Baiklah, 10.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini. Dengan program Santai Negeri FM ni juga kita ada iMedic. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dr. Azlini binti Abdullah, selaku pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri 9. Tajuknya memang istimewa sekali. Saya rasa yang berada di luar sana ingin mengetahuinya, iaitu bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Jadi kena tahu cerita ataupun maklumat ini supaya dapat kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, terutama kepada mereka yang hisap rokok ataupun ada saudara kita ke sahabat-sahabat kita ke, kan, boleh kita nasihatkan kepada mereka tentang bahaya merokok ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Yang mana juga untuk pengetahuan adik-adik kita, insyaAllah dalam minggu depan kan dah mula cuti sekolah kan, kita ada pencarian bakat bintang kecil 2026 yang berusia antara 7 hingga 12 tahun layak

menyertai sesi pencarian bakat ini. Dan 7 peserta terbaik akan dibawa ke pentas di Port Dickson nanti pada 27 Jun. Hadiah dia ada wang tunai, ada trofi, memang terbaik lah untuk anak-anak kita ni. Hadiah pertama sampai hadiah yang ketujuh semua ada wang tunai. Jadi kepada anda, ada anak-anak yang berbakat berusia 5 hingga 7 tahun, 7 hingga 12 tahun, boleh hadir dalam sesi pencarian bakat bintang kecil yang akan diadakan pada tahun ini. Baiklah, kita terus mendengarkan pelbagai lagi lagu istimewa menerusi Santai at Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santa at Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini, dan seperti biasa juga insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi lah selepas program iMedics bersama dengan tetamu di konti Negeri FM, anda boleh hantarkan ucapan anda di bilik hijau Negeri FM ataupun WhatsApp di Negeri FM tadiannya 012-603-0603, dan juga boleh hubungi saya di tadian 06-675-3166 hari ini menu tengah hari. Apa yang ada masa hari ini kongsikan bersama ya, bersama dengan ucapan-ucapan istimewa buat wai-wai dan juga pendengar setia Negeri FM. Jangan lupa juga live TikTok akan ke udara 11.30 minit pagi. Saya tengok di bilik hijau ni pun dah ramai yang hantarkan ucapan dan juga pilihan lagu. Terima kasih buat anda kerana setia bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Baik, saya nak berkongsi bersama dengan anda tentang peranan sebagai masyarakat yang mana semak, fikir dan juga lapor. Ini pencegahan bermula dengan tindakan kecil. Jangan mudah percaya, jangan kongsi maklumat perbankan dan lapor jika ada yang mencurigakan. Yang pertama, lapor terus, ambil tindakan jika ada yang mencurigakan. Fikir, jangan terburu-buru pindahkan wang anda, dan semak periksa maklumat sebelum bertindak. Ini menyelamatkan situasi kewangan dalam bank anda. Jika ia dilakukan melibatkan kerugian pada diri sendiri, silap-silap akaun bank anda juga identiti boleh direputasikan serta dijadikan sebagai akaun keledai. Nombor telefon anda, dokumen peribadi dan juga akses perbankan boleh digunakan untuk menggerakkan wang hasil penipuan. Ini antara yang menjadi perhatian skema-skema kita ni. Kadang-kadang kalau tengok nombor yang tak pernah naik di telefon anda ataupun tak disimpan dalam telefon peribadi anda, jangan layan, buat tak tahu saja. Kalau nak di WhatsApp dia ataupun di message pada anda, dia beritahu sekian-sekian nama siapa, dari mana, tu boleh. Kalau tak ada, kalau setakat-setakat nombor yang dinaikkan, kadang-kadang nombor-nombor pelik tu, jangan layan, ok. Ini akan mengakibatkan risiko kepada butiran peribadi anda, dokumen peribadi, kemudian nombor telefon anda pun disalahgunakan. Digunakan WhatsApp anda, ada dihantar kepada kawan-kawan anda, dia kata boleh pinjamkan saya duit sebab saya dalam kesusahan ni, nanti petang saya bayarkan. Dah sudah kawan anda pun ingat betul dah tu kan, jadi dia pun masukkan ke akaun, rupanya akaun lain. Jadi dia tanya, dah dapat duit? Kawan pun kata, tak ada, mana ada. Sudah, mana ada saya nak pinjam duit awak. Dah nanya kawan awak tu kan, satu kerugian pada kawan awak dan nama pun terjejas. Ini semua satu perkara yang tidak perlu terjadilah. Kalau boleh elakkan, terus laporkan kepada pihak berkuasa, terutama kepada PDRM untuk mereka menjalankan siasatan. Hari ini adalah peranan masyarakat, semak, fikir dan juga laporkan. Jom kita dengarkan lagu ini, kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu, dan juga Datuk Ramli Sarip, Istilah Bercinta, menghiburkan anda layan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan bersama dalam program iMedic dengan yang berbahagia Dr. Azlin binti Abdillah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Tajuk untuk kita bicarakan pada pagi ini, bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan, seperti yang dikongsikan oleh Dr. Azlin tadi. Sebenarnya untuk kita meraihkan Hari Tanpa Tembakau pada tahun ini yang diadakan pada setiap 31 Mei. InsyaAllah kita akan berkongsi maklumat ini. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami menerusi santai at Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hai.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.16 minit pagi kita ada siaran bersama dengan iMedic yang berbahagia Dr. Ezin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam, unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Apa khabar, Doktor?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Ambul, dia punya senyum dari macam hari ini, ya? Tapi bicara kita tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan anda, Macam Doktor kata tadi, sebenarnya kita nak sambut juga Hari Tanpa Tembakau pada 31 bulan Mei lah.
2: Setiap 31 Mei.
1: Untuk seluruh
2: dunia lah. Merupakan hari sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.
1: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Baik, tentang program pada hari ini, mungkin Doktor dapat kongsikan bersama dengan pendengar Negeri FM. Ialah kita terus kepada apa itu ancaman senyap, Doktor. Yang mana kalau kita tengok kat sini, kenapa merokok dan vape ni sering disebut sebagai ancaman senyap, Doktor?
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara DJ. Berkaitan dengan ancaman senyap ni, dia adalah satu istilah kita gunakan istilah ancaman senyap ni disebabkan oleh kesannya tidak berlaku secara mendadak. Jadi ramai perokok, mereka merasakan mereka ni sihat dan tak mengalami apa-apa pun masalah pada peringkat awalnya lah. Jadi tapi sebenarnya setiap sedutan rokok atau vape boleh membawa bahan kimia yang beracun yang sebenarnya perlahan-lahan boleh merosakkan organ penting dalam badan kita. Contohnya paru-paru, jantung dan even saluran darah lah. Jadi kalau kesan ini mungkin hanya muncul ketika setelah bertahun-tahun dalam bentuk penyakit yang kronik lah. Jadi kalau kita merokok kan, sistem saluran pernafasan kita lah yang akan lebih mudah terdedah. Jadi kita mungkin seseorang perokok itu boleh mengalami penyakit batuk, sesema, semput yang berpanjangan dan juga sampai satu tahap boleh juga mengalami serangan jantung lah. Jadi disebab itulah ancaman sebab tu, itulah maksudnya ancaman senyap. Di mana kerosakan tu berlaku tanpa disedari sehinggalah penyakit tu menjadi serius dan barulah gejala nampak, barulah perokok tu sedar yang dia telah mengalami beberapa penyakit lah.
1: Dan sejak kemarin ini bila kita tengok doktor mereka dah pula beralih kepada vape ni. Tadi dah tahu juga ni, ramai orang anggap vape ni lebih selamat daripada rokok. Betul ke tanggapan tu doktor?
2: Sebenarnya tanggapan tu adalah satu tanggapan yang salah lah. Dan dia sangat membimbangkan.
1: Kedua-duanya sangat bahaya.
2: Kalau kita lihat daripada rokok konvensional yang kita semua sedia maklum, mengikut kajian dia telah dia mengandungi lebih pada 7,000 bahan kimia. Termasuklah tar yang hitam yang gelap tu dan karbon monoksida dan logam berat. Manakala vape pula, dia walaupun dia tidak menghasilkan tar seperti rokok biasa, dia tetap mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan. Selain pada itu, dalam cecair vape tu ada terkandung bahan-bahan yang bersifat toksik kalau dia terdedah dengan hapa lah. Sebab kita tahu kalau nak gunakan vape ni, dia perlukan pemanasan. Barulah cecair itu boleh tukar berbentuk wap lah. Jadi contohnya adalah profiling glycol, glycerin, bahan-bahan kimia daripada perisa itu sendiri. Dan akhirnya proses pemanasan daripada logam berat daripada device, daripada peranti tu untuk yang akan menyebabkan asap yang disedut tu menghasilkan toksik kepada sistem pernafasan dan akhirnya dia boleh memberi apa tu, ancaman kesihatan lah kepada perokok tu. Jadi saya simpulkan di sini kedua-duanya masih bahaya.
1: Jadi kepada pendengar yang ketika ini masih lagi menghisap rokok ataupun yang menggunakan vape, kalau boleh kurangkan. Kalau lagi bagus, berhenti terus kan. Okey doktor, data yang menunjukkan peningkatan penggunaan vape di Malaysia, nak tahu ni, banyak sangat kedai-kedai vape dekat negara kita sekarang ni.
2: Betul. Kalau ikutkan sebenarnya Kementerian Kesihatan sendiri, kita ada satu kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan atau kita panggil sebagai NHMAS pada tahun 2003. Menunjukkan satu data yang membimbangkan lah. Tapi kalau kita lihat daripada konteks Negeri Sembilan, kumpulan sasar yang kita buat kajian ni terdiri daripada mereka yang dewasa, perokok dewasa dan perokok remaja lah. Untuk perokok dewasa, kita nampak berlaku penurunan sebenarnya rokok konvensional ni daripada dalam masa tempoh 5 tahun daripada 22% hinggalah ke 19% saja. Walaupun bagaimanapun dan perkara apa trend ini juga turut kita dapati dari di kalangan remaja perokok juga di mana mereka yang merokok konvensional ni dia pun menurun jugalah tetapi dia lebih drastik penurunan ni berbanding dengan dewasa iaitu daripada 12.8% sehinggalah ke 5% saja. Dalam kita melihat perbandingan antara perokok konvensional kita juga melihat kepada bagaimana trend rokok penggunaan vape itu di kalangan dewasa dan remaja. Untuk dewasa kita nampak peningkatan dalam masa 5 tahun mereka pun berminat juga untuk menghisap vape ataupun pot lah yang selalunya komuniti panggil meningkat banyak dalam 5 tahun dalam tempoh 5 tahun sebanyak 1% lah. Tetapi apa yang berlaku trend peningkatan penggunaan vape di kalangan remaja dia meningkat daripada 9% hinggalah 14% di mana dia dah hampir mencecah kepada lebih pada separuh sebelum ni lah. Jadi rumusan daripada tinjauan ini menunjukkan bahawa walaupun rokok konvensional ni menurun kita dah happy ni lah kan untuk Kementerian Kesihatan tetapi penggunaan vape pula semakin meningkat dan lebih-lebih lagi di kalangan remaja lah itu yang itulah kita risau lah.
1: Risau anak kita pergi sekolah dalam beg ada vape kan. Okey doktor, kita nak tengok sekarang ni remaja menggunakan vape. Mengapa mereka ketagih menggunakan vape doktor?
2: Okey, sebenarnya kenapa remaja ni mudah ketagih sebab di kandungan nikotin yang saya cakap tadi. Nikotin ni adalah satu bahan yang boleh menyebabkan kita rasa ketagihan yang mana kesannya kalau kita hisap sedut dia akan menyebabkan otak kita memberi satu rangsangan perasaan seronok, gembira dan tenang. Walau bagaimanapun hanya sementara waktu saja.
1: Betul.
2: Jadi selain pada tu, kenapa golongan remaja senang ketagih? Sebab mereka ni adalah sebenarnya dia separuh budak-budak, separuh orang dewasa. Dan waktu ketika remaja ni lah proses perkembangan tu dia baru bermula secara pesat. Jadi kalau sekiranya terdedah dengan toksik ataupun daripada nikotin ni dia akan lagi senang serap dan senanglah masalah ketagihan tu lagi teruk mengganggu perkembangan otak, tumpuan dan emosi remaja tu sendirilah. Jadi selain pada tu cara pasaran vape ataupun pot ni dia lebih trendy sebabkan oleh perisa yang pelbagai. Kalau kita lihat rokok konvensional ni kan dia ada satu je perasa dia kan. Kalau paling-paling common pun ada min je lah kan. Jadi di sini adalah perisa buah-buahan je lah. Walaupun Kementerian Kesihatan kata buah-buahan ni baik kesihatan tapi dia bukan untuk perisa.
1: Ada lain campuran bahan kimia
2: pelbagai. And then ada juga daripada bentuk perisa minuman lah, makanan lah, biskut lah, kek lah, macam-macam lah.
1: Mana
2: doang, jadi mereka menganggap bahawa vape ni satu yang trendy, yang cool sebab kita tahu remaja ni dia masih mencari personality dia, dia nak jadi macam mana kan. So dia senang untuk terjebak dan dia rasa oh yang ni ikut trendy, ikut rakan sebaya, so saya tak ketinggalan kan. Jadi dia terjebak lah kepada tu. Pada hakikatnya mereka ingatkan benda tu biasa trendy. So ada satu persepsi yang mengatakan oh kalau ni trendy ni tak berbahaya lah sebab okey je kan. Jadi mereka mengambil lah menggunakan vape tu tetapi dilupa bahawa kalau dia selalu menyedut vape dan sebagainya dengan nikotin yang lama dia boleh menyebabkan ketagihan dalam jangka masa yang panjang lah.
1: Dan doktor pernah lihat lah pesakit yang menggunakan vape ni kan beberapa tahun dia akan mengalami penyakit tu.
2: Dia sebenarnya ni maksudnya ketagihan ke?
1: Ketagihan dan juga sakit akan datang lah pada dia kan. Kita kalau boleh kita nak suruh orang jangan mengisap vape ni kan
2: Kalau itu sebenarnya ada beberapa kesan kepada kesihatan. Iaitu kalau untuk vape tu sendiri kalau berbanding dengan rokok konvensional rokok ni dia mengambil masa bertahun-tahun dululah. Walau bagaimanapun memang ada proses tu sedang berlaku dan dia tak nampak tapi dah teruk pun nampak. Tetapi vape ni kalau dia dengan penggunaan yang banyak contohnya puff kan dihisap sedut tanpa kawalan sebab dia dah habit tak sikit-sikit dia nak sedut sikit-sedut sebab dia rasa benda tu ada gantung kat leher. Contoh kan. Jadi kandungan setiap kali sedutan tu adalah nikotin-nikotin yang kita tambah. Maknanya dia tak ada kawalan. Sepatutnya dia sendiri yang kawal. Lagi-lagi remaja mana kita boleh kawal.
1: Betul.
2: Kan? Jadi di situlah yang kita risau yang paling teruk adalah ketagihan tu lagi cepat sebenarnya. Sebab dia meresap kan.
1: Jadi kepada pendengar, apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, ketagihan vape ni sangat bahaya dan risiko dia antara penyakit utama yang berkaitan tentang apa tu vape ni doktor. Ataupun merokok ni.
2: Okey, kalau kita ceritalah berkaitan bahaya rokok ni termasuklah vape, dia saya boleh simpulkan dia boleh daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Tetapi yang utamanya tentulah dia akan mengganggu apa-apa penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Yang paling utama, yang paling kita tahulah keadaan kematian tinggi adalah yang melibatkan barah paru-paru.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita lihatlah penghidap kanser paru-paru ni, 90%-nya adalah ada kaitan dengan tabiat yang merokok. Yang tu yang kita nak bantras dan kita cuba cegah. Selain pada tu tentulah pengerasan apa salur-salur darah sehingga menyebabkan kemejadian penyakit serangan jantung. Sebab dalam badan kita ni semua ada salur darah untuk dia berfungsi. Jadi kalau sekiranya dengan pengaruh bahan-bahan kimia tadi yang saya telah sebutkan tadi, boleh sebanyak sedikit sebanyak dia boleh menyebabkan pengerasan.

0: benda yang sama sampai kan kena ambil pump, pump yang kita panggil penyakit seperti asma ataupun COPD lah.
1: Jadi kepada pendengar, kalau boleh tolong berhenti, tolong elakkan, dan terutama ibu bapa lah pantau anak-anak kita. Lebih-lebih lagi remaja ni, doktor kata peningkatan terlalu tinggi, doktor. Baik, doktor, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu ni, lagu pilihan doktor kepada pendengar setia Negeri FM, Bintang Budak Kacamata. Pesanan ada lagi selepas ni. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Dr. Izlin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, berbicara tentang bahaya merokok, ancaman senyap kepada kesihatan. Kita dah kongsikan data, kita dah kongsikan apa dia punya risiko bila kita gunakan vape dan juga merokok ni, doktor, kan?
3: Ya, betul.
2: Tapi kita tahu juga lah bagaimana pula dengan kesan kepada orang yang tidak merokok macam saya lah. Okay, nak tahu juga ni, kan? Dekat dengan kawan-kawan yang hisap vape dengan rokok macam mana ni?
3: Okey, sebenarnya kita tidak boleh menindakkan hak mereka untuk mendapat persekitaran yang bebas asap rokok dan bersih dan selamat lah. Mereka juga sangat penting di mana kita kena tahu asap rokok dan wap daripada vape itu boleh memberi kesan kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita ada beberapa istilah lah, bagi rokok kita akan panggil mereka ini adalah sebagai second hand smoke. Dan untuk vape pula kita panggil sebagai second hand aerosol lah, berdasarkan asap dan vape wap tu. Jadi kebanyakan banyak-banyak golongan yang paling berisiko tinggi sebenarnya kanak-kanak dan bayi, disebabkan oleh mereka ni paru-paru mereka baru je nak berkembang. Jadi di situlah menyebabkan dia tak berapa matang untuk menerima semua asap-asap ni yang terlalu powerful, menyebabkan kefungsian paru-paru dia terjejas. Akhirnya dia boleh menyebabkan lah kanak-kanak ni senanglah mendapat penyakit asma lah, senang dapat penyakitan paru paru sebab lemah pula dia punya sistem pertahanan di peringkat paru-paru tu. Dan anak ni sentiasa batuk manjang, tak berhenti, sikit-sikit batuk, susah nak dengar dia tak batuk. Contohnya lah. Jadi keadaan ni selalunya berlaku kepada mungkin ada orang dewasa di dalam rumah itu merokok. Jadi kita mohonlah mereka ni bertanggungjawab lah. Kalau boleh janganlah merokok di depan anak, sebab kita rasa dia tak sedut asap rokok tu ataupun hisap vape tu, tetapi dia apa kesan daripada tu di sekeliling tu. Sebab mereka pun bernafas dalam udara yang sama, kan?
2: Betul.
3: Jadi sebab tu kita harap orang yang lebih dewasa ataupun sesiapa sajalah, saya tak nak cakap lah, kan? Fahamlah, kan? Kenalah bertanggungjawab ke atas masa depan anak-anak. Sebab kalau dibiarkan, dia boleh menyebabkan pada masa akan datang anak tu boleh mengalami masalah jantung kalau lama sangat terdedah dengan masalah paru-paru lah. Jadi dengan erti kata lain, seorang perokok bukan saja dia boleh membahayakan diri sendiri, tetapi dia juga boleh membahayakan keluarga dan orang sekeliling, lebih-lebih lagi pada orang yang tersayang.
2: Jadi kepada pengguna yang menggunakan vape dan rokok, kalau boleh elakkan berada di tempat makan dan minum ni, di kedai makan, kan? Ataupun di tempat-tempat rekreasi ke, kerana dia merupakan santai kepada masyarakat. Tapi bila saya tengok satu kejadian dekat satu kedai makan tu, tiba-tiba inspektor kesihatan datang, terus saman tau. Oh, bagus macam tu, eh. Maknanya peringatan kepada mereka yang merokok secara bebas je lah.
3: Ya, betul.
2: Okey, Doktor. Tentang Akta 852 ni, mungkin Doktor dapat kongsikan kepada pendengar kita.
3: Okey, baiklah. Untuk nama panjang, nama penuh untuk Akta 852 ni adalah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam.
2: Baik.
3: Jadi, pada tahun 2024 lah. Jadi, daripada nama itu sendiri, kita dah tahu kita nak kawal apa-apa juga produk yang berkait rapat dengan rokok ini. Kita kena kawal demi siapa? Demi kesihatan awam ke semua masyarakat sekeliling lah. Jadi ia mula dikuatkuasa pada 1 Oktober 2024 untuk kita kawal lah semua produk, termasuklah rokok konvensional, vape ataupun pot, rokok elektronik, cerut, shisha pun termasuk, dan mana-mana produk pengganti tembakau. Jadi tujuan utama ni adalah untuk, seperti saya cakap tadi lah, untuk memastikan keselamatan kesihatan awam lah pada jangka masa pendek ke panjang ke, untuk kesejahteraan kita, sebab kita tahu kesan tu tadi bukan sekadar kepada perokok tetapi kepada orang sekeliling, kan?
2: Betul.
3: Dan di samping itu kita kawal sebab kita tak nak jaga ketagihan tu. Kita nak elakkan, kita nak bantras masalah ketagihan kalau terlalu kalau produk-produk ini tidak dikawal dengan baik lah.
2: Biasanya
3: itu yang terutama sekali sebenarnya. Akta ni kita fokuskan utama kita, kita nak jaga sebenarnya generasi muda kita ni, especially kelulungan kanak-kanak ke remaja yang kita rasa kalau kita tak buat sekarang, apa akan jadi kepada masa depan mereka ni.
2: Baik.
3: Dia akan datang lah.
2: Itu tentang Akta 852 dan larangan utama di bawah akta ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya dalam akta ni ada banyak section, subsection. Tetapi yang utamanya lebih kepada penjualan kepada individu bawah 18 tahun, dan larangan iklan promosi tajaan semua, dan larangan peparan terbuka produk di kaunter jualan lah. Seperti kita tahu kalau siapa yang nak beli rokok kan, kedai berguna ke apa, kita tak nampak dah sebab dia kena bertutup. Tapi kalau dia terbuka tu, yang tu bolehlah buat aduan kepada kami lah untuk kami buat tindakan.
2: Betul.
3: Perkara tu untuk makluman pendengar di luar sana, benda tu kalau sekiranya dia jual secara terang-terangan, mohon
2: laporkan
3: kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Sebab kita tidak mahu mempamerkan atau mempromosikan rokok itu secara terang-terangan. Begitu juga dengan larangan merokok dan vape di kawasan larangan merokok yang kita telah perluaskan. Kalau dulu akta lama sebelum ni kita ada beberapa kawasan saja, tetapi kali ini dia lebih diperluaskan lah, termasuklah kita dah tahu lah pemis makanan tu memang hospital klinik kenalah memberi contoh yang baik, kan? Dan kita tak nak juga sebab ramai pesakit di situ, di sekolah tentunya, institusi pengajian, taman permainan, pengangkutan awam, mana-mana pemis kerajaan dan semualah tempat ibadat dan sebagainya.
2: Ya, itu antara tempat-tempat yang dilarang untuk anda merokok. Peranan ibu bapa, Doktor, ini kepada masyarakat lah untuk menangani isu tentang vape dan merokok ni, Doktor.
3: Okey, sebenarnya semua pihak perlulah memainkan peranan. Mereka semua mereka sangat penting. Jadi seperti yang perbincangan kita ataupun perbincangan kita awal tadi, kita kan mengatakan bahawa golongan yang paling bersiko adalah di kalangan remaja. Jadi kita tahulah mereka ni masih di bawah jagaan ibu bapa, dan kebanyakan di Malaysia insyaAllah semua bersekolah, majoriti lah kan. Jadi kita mohon sebenarnya peranan ibu bapa, berilah contoh yang baik kepada anak kita. Kalaulah anda adalah seorang perokok, rasanya kenalah rokok di luar, di luar, bukan di tempat, di dalam rumah, dan cubalah berusaha untuk berhenti rokok. Dan selain daripada itu, kita perlulah berkomunikasi dengan anak-anak ni secara terbuka. Janganlah kita tengok anak kan yang merokok ataupun menghisap pot ni, kita terus marah dia. Jadi dia nanti sukar untuk kita menyampaikan apa yang sepatutnya, kita bagi panduan yang betul kepada anak kita. Nanti tak pemasal dia dapat baik nasihat pula daripada orang yang tidak diiktirafkan kan, tidak diiktiraf. Selain pada tu, kita mohon juga ibu bapa tolonglah peka terhadap anak-anak. Kadang-kadang perlu juga kita lihat apakah dalam beg sekolah anak.
2: Betul.
3: Anak ni bergaul dengan siapa, dan tetapi kita terangkan kepada anak-anak ni, kenapa saya kena check, kenapa ibu kena check, kenapa bapa kena check, sebab saya nak pastikan awak ni sihat.
2: Betul.
3: Jadi dengan komunikasi yang baik, teguran yang berhemah, dia mampulah memberi rapport, dan insyaAllah kita haraplah anak-anak kita boleh dengar cakap lah.
2: Betul-betul.
3: Selain pada itu, kan tadi kita pasal remaja kebanyakan di sekolah. Jadi sekolah perlulah memperkasakan program-program kesedaran tak nak rokok.
2: Betul.
3: Di kalangan anak-anak muda kita lah, pelajar-pelajar kita, supaya nanti dah besar keluar daripada apa tu waktu persekolahan, menjadi seorang dewasa ataupun pelajar IPTA ke IPTS ke yang memang tak nak rokok,
2: yang sehat,
3: tu
2: bebas
3: yang
2: sehat dari rokok.
3: Betul. Dan tentunya lah kepada masyarakat di luar sana, kita sepatutnya berganding bahu, bukan setakat mengharapkan satu agensi saja. Kita kena sentiasalah berazam untuk memastikan contohnya Negeri Sembilan ni bebas asap rokok.
2: Penting.
3: Jadi dengan cara apa, kita tegurlah antara satu sama lain. Kalau tengok ada orang merokok di kawasan awam, kita tegur. Tapi jangan tegur memalukan dia.
2: Jangan tak nak bergaduh kan.
3: Jadi kita pun tahu kalau kita nak ditegur, tak naklah kena marah kan, ataupun dimalukan. Jadi dengan cara yang bermaruah lah, iaitu berhemah. Jadi kita haraplah kerjasama pada semua pihak kan, untuk memastikan Negeri Sembilan insyaAllah akhirnya bebas asap rokok.
2: Betul. Jadi Doktor, seperti Doktor pesan tadi daripada awal sampai ke waktu ini kan, kita nak tahu juga kepada mereka, kalau lah nak berhenti, Okay, bila baik. Dengar ni doktor sampaikan ni, ibu apa pernah dengar ni, mungkin ada info-info yang dapat ni diguna pakai kan, nasihat doktor lah. Macam mana tu doktor?
3: Okey, baik. Sebenarnya langkah pertama yang paling penting, niat. Ataupun azam lah untuk anda yang apa perokok di sana nak berhenti rokok.
2: Betul.
3: Dan selain pada tu, kenalah perokok itu sendiri yang menetapkan tarikh berhenti dia. Kita tak ada paksaan. Tetapi kalau itu datang daripada individu itu sendiri yang nak dan dia ada satu matlamat bila tarikh dia nak berhenti, itulah langkah pertama yang saya nasihatkan dululah. Selepas itu boleh dapatkan bantuan profesional di mana-mana klinik berhenti merokok, di klinik kesihatan kerajaan. Contohnya kalau Negeri Sembilan, kita ada 7 daerah. Daerah Seremban, boleh pergi ke klinik Senawang ke klinik kesihatan Seremban.
2: Dia pilih khas dia lah, jumpa doktor lah.
3: Dia memang ada perkhidmatan itu. Kalau contoh di Jempol ke, kita boleh pergi klinik kesihatan Bahau, klinik kesihatan Bandar Seri Jempol dan mana, mana lagi lah. Di setiap daerah sebenarnya ada menawarkan perkhidmatan berhenti rokok.
2: Baik,
3: okay. Jadi kalau sekiranya para perokok yang berminat untuk menerima perkhidmatan ini, maka bantuan yang kita akan bagi adalah lebih pada konseling berhenti rokok supaya kita sentiasa memberi motivasi kepada perokok ini boleh berhenti dengan cara ikut kemampuan dia. Di situ juga kita boleh bagi terapi menggunakan ubat iaitu nikotin tu sendiri dari segi tampal ke gula-gula getah ke supaya dia boleh mengurangkan sikit simptom-simptom kita nak berhenti itulah. Jadi selepas itu yang paling penting adalah tujuan untuk mendapatkan perkhidmatan ni, kita boleh mampu memberi sokongan secara berterusan dengan kita akan bagilah susulan. Kita tak tinggal lah, kita tak ada berhenti. Okey, you dah datang, tak payahlah datang lagi. Tidak, kita akan sentiasa monitor sehinggalah bersama-sama penghisap rokok tu perokok itu berhenti pada akhirnya. Jadi itulah selain pada itu ada juga program daripada pihak kerajaan dengan kolaborasi agensi luar iaitu program Jongkit, boleh juga turut disertakan. Kalau anda-anda pendengar di sana perasan mungkin kat premis makanan lah contoh ada apa tanda larangan merokok, di situ ada QR code yang boleh anda-anda semua imbas dan di situlah ada link yang boleh menghala kepada Jongkit tu lah. Kalau berminat boleh je daftar melalui kaedah itu. Yang paling penting nasihat saya lah jangan putus asa. Janganlah putus asa. Walaupun dah banyak kali mencuba, boleh cuba lagi. Setiap kali banyaknya cubaan tu, dia akan melangkah ke arah kejayaan lah.
2: Maknanya kalau nak beli tu simpan dan tabung lah senang kita. Tabung lah, jangan tabung yang terang buka lah.
3: Betul, jangan pecah selalu. Tak habis tu pecah tabung ayam kan.
2: Okey doktor, sebelum kita mari segmen tentang bayi merokok ni, pesanan kepada pendengar kita lah. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, doktor akan sampai lagi kan.
3: Baik, insyaAllah. Okey, saya nak maklumkan sebenarnya hari sambutan Tanpa Tembakau Sudinia pada 31 Mei. Saya mohon sebenarnya saya nak maklumkan bahawa merokok dan vape ni sebenarnya dia bukan sekadar gaya hidup. Tetapi dia adalah racun yang perlahan yang boleh memusnahkan kesihatan diri dan orang sekeliling dan orang yang kita sayangi. Kita janganlah tunggu sakit barulah mahu berubah. Jadi setiap hari tanpa rokok ataupun vape adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Jadi lindungilah diri, lindungilah keluarga, lindungilah generasi masa hadapan daripada bahaya rokok dan vape. Itu je daripada saya.
2: Terima kasih Dr. Azrin binti Abdillah, pakar perubatan kesihatan awam unit kawalan penyakit dan penyakit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Kalau nak jumpa doktor, doktor ada kat Seremban kan? Kalau kat perasaan daerah-daerah lain tu, doktor lain lah. Baik, doktor, terima kasih. InsyaAllah kalau ada lagi termasuk ya.
3: Okey, insyaAllah.
2: Assalamualaikum, doktor.
3: Waalaikumsalam.
2: Amboi tu dia. Terima kasih kepada Dr. Azlin dan kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini di Live TikTok Negeri FM. Dah hantarkan lagu, saya akan keudarakan bersama. Antaranya kita ada lagu Cak Cak Cekucuk. Wani Kairi dan juga Scammer Peacemaker. Kita dengarkan bersama.

0: sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at @NegeriFMOfficial.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya waktu ini Santai at Negeri FM. Kita ada ucapan di live TikTok Negeri FM dan juga di WhatsApp The Negeri FM dan juga talian Negeri FM. Saya buka waktu ini 675-3166, 675-3177. Boleh hubungi saya, kongsikan menu tengah hari ini, apa yang anda masak dan sebagainya. Okay? Di live TikTok Negeri FM ni kita ada Papa lah, kita ada Jiaron eh. Kemudian kita ada siapa lagi yang bersama dengan saya ni, kita ada Farah Zainal, terima kasih. Juga kita ada Nazira Zali, dia kata Dr. Azlin ni popular, dia kata. Wah, iya ke? Wah, famous eh. Untung saya dapat berjumpa dengan doktor hari ni. Norju pula, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari dah. Nak masuk tengah hari dah. Selamat tengah hari dah, kejap lagi hampir 5 minit lagi 12:30 hari. Okey. Nuju kata apa khabar ataupun salam daripada Abang Makno di Seksyen 25 Taman Seri Muda Shah Alam Selangor. Terima kasih orang Selangor. Dan juga kita ada Veteri Group Official Kalimah yang semuanya Veteri. Saya rasa dah main tadi kan lagu apa tadi? Lagu Peacemaker orang yang bukan eh. Lagi siapa lagi? Kak Izan, terima kasih Kak Izan. Baik Kak Izan, kita lagi saya tengokkan apa tu Kak Izan punya ucapan ya. Lagi siapa lagi tu? Jamal Jitu. Salam DJ Jamal Jitu hadir nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara kumpulan Jitu. Okey, boleh brother. Boleh. Eh. Bonda Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu apa tu? Black. Tajuk dia Sabar. Okey, insya-Allah ada kan saya kudarakan juga. Okey. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Mat Kalut. Waalaikumsalam Mat. Veteri masih lagi request Kaji kata lagu Aisyah Syarah dah ada dah masuk dalam kita punya senarai. Nizan Desa, merokok tak boleh bawa mod, gula boleh bawa mod. Ya, semua benda-benda yang apa yang dipesan oleh doktor tadi tu memang membawa maut, terutama vape juga ni. Sekarang gejala ataupun penggunaan vape ni sangat bahaya jugalah kan. Nah, kalau boleh lah, memang tak nampak sekarang ni sok korang seronok je kan, bila dah tua nanti baru rasa. Ya Allah. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Yeah.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ke mana tu Kak Izan? Oi,
2: tak tahu ke mana, lihat rumah
1: je. Oh, bukan main ceria nak sambut raya ni ya. Habis lembu tombang tak raya ni?
2: Dua ekor.
1: Oh, dua ekor, jual lah.
2: Jual.
1: Alhamdulillah, air mantai lah tu.
2: Ya.
1: Popular juga air mantai yang waktu hari dah ni eh.
2: Betul. Hari Ahad tu hari Senin dengan kata jual.
1: Betul lah. Hari Rabu dah kaya kan?
2: Hari Rabu dah kaya.
1: Yelah, pagi-pagi dah sebelum nak semayang kaya, kita kena makan juga lauk gendang juga. Gendang lembu ni
2: kena
1: kan?
2: Kena masak. Anak yang perempuan tu dah cakap, dia kata dia balik malam.
1: Oh iya ke?
2: Tak apalah, mak masak seorang, mak cik
1: kawal-awal. Mana-mana kadang-kadang anak-anak bekerja kan? Ya. Jatuh pada hari Jumaat, Sabtu. Tak apa ni, hari jatuh hari Rabu lah tu.
2: Jatuh hari Rabu kan, terkeja kan.
1: Betul, Kak Izan. Okey, sampaikan ucapan. Silakan Kak Izan, ucapannya.
2: Ucap dekat orang yang kena kak tu lah.
1: Ya, saya.
2: Batin dah masak ke, Batin?
1: Masak apa tu?
2: Hari ni, Acik masak asam pedas ikan pari.
1: Dah boleh hantar dekat konti ni. Jangan lupa telur asin sekali.
2: Dah siap masak dah. Telur asin,
1: rebus lagi ada dalam petang air. Sedap betul dah tengah air ni. Asam pedas ikan.
2: Malam tak ada air, Gigi.
1: Ya ke?
2: Ini nak masuk bil air lah ni. Macam-macam nak buat ni.
1: Yelah, pelan-pelan buat kerja tau eh. Terima kasih dengan Negeri FM. Bye-bye. Tu dia Kak Izan dah siap masak dah. Jom kita dengarkan lagu pilihan wai-wai kita dan juga pendengar Negeri FM. Lagu Aisyah Syara, Wahai Kekasih. Dan juga lagu Raya untuk anda, Junaina Imamin, suasana riang di Hari Raya Layan.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hari, ha, diam tak diam dah masuk tengah hari kan. Hari ini 21 Mei yang menyambut hari lahir, diucapkan selamat hari lahir buat anda semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Kalau yang sambut ulang tahun perkahwinan pun, selamat ulang tahun perkahwinan. Yang akan menyambut apa, yang akan melangsungkan majlis perkahwinan minggu ini juga, selamat naik ke pelamin, yang dapat apa, menantu yang dapat apa tu, mentua. Semuanya lah, tahniahlah kepada semua kan. Mungkin ada jemputan-jemputan yang akan kita pergi pada hari Sabtu dan hari Ahad ini untuk meraihkan pasangan pengantin. Kita kena raihkan doang ni, pasangan raja sehari dia panggil kan. Semua manusia kalau ada peluang, dia akan langsungkan berkahwinan. Kadang-kadang yang telah kahwin tu nak macam mana, bukan sampai jodoh dia kan. Tengoklah bagian masing-masing. Apapun, kepada yang akan menaik pelamin, kita ucapkan tahniah dan semoga kekal hingga akhir hayat. Okay? Jadi kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini, terima kasih di Live TikTok Negeri FM Official. Kita juga ada Lan Rockers, terima kasih Lan, ada lagu pilihan. Di samping itu Azim pun ada di sini, terima kasih Azim. Zulfami juga masih ada lagi. Pak Ngah Patin pun ada, terima kasih Pak Ngah. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Tadi saya tengok ada Abang Kajang tadi kan. Mana tadi? Ya Allah, jauh betul lah namanya. Ada tadi nama je. KSP masih lagi, ada KSP, insyaAllah kita akan keudarakan kejap lagi. Kak Ji pun masih lagi. Terima kasih Kak Ji. Kak Ji sharekan ni. Dia dah lapukan diri. Kak Ji, lagu Kak Ji dah ada ke? Kalau belum beritahu kan nangis pula Kak Ji lagi masuk gua ni kan. Ivy Rock Production pun ada, terima kasih Ivy. Terima kasih sahabat saya DJ Amy pun ada ni. Kemudian kita ada Baim, lagu Madu 3. Oi, Madu 3 boleh, kita lagi saya kudarakan Baim. Madu 3. Tapi sebelum tu kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Sehat.
0: Dah makan belum?
1: Lepas makan.
0: Boleh lepas makan?
1: Ya.
0: Lauk apa tu?
1: Ayam masak lemak.
0: Oh, sedap. Pandai tak hantar kat Zizi. Pandai seorang je makan.
1: Ya, pandai apa mengajuk sikit lah.
0: Apa hal mengajuk ni? Beritahu saya, siapa buat pandai mengajuk ni?
1: Minggu lepas, Rabu, minta lagu, tak ada.
0: Siap. Lagu apa tu? Lagunya? Tajuk kat dia?
1: Penantian Cinta.
0: Oh, Penantian Cinta ada. Razak Ismail, hantuk pandas saya mainkan ini. Jangan banyak ngajuk, tak baik. Nanti yang cepat tua, kau tahu.
1: Mau dah tua.
0: Okey, sampaikan ucapan. Silakan, pandas.
1: Okey, ucapkan selamat.
0: Ya.
1: Ada semua DJ. Kepada kakak saya dekat Taman Melati, Kuala Lumpur.
0: Baik.
1: Kakak saya dekat Ipoh, Cikgu Jenazah.
0: Aha.
1: Dan juga semua kawan-kawan yang mengaji saya.
0: Ya, saya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Baik, terima kasih Panda. Bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia lagu Penantian Cinta juga dalam senarai yang akan ke udara sebentar lagi, okey. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu Amy Christina, Tak Mungkin Kembali, dan juga Azara Band, Alala Sayang, menghiburkan anda.

0: memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila diam tak diam, kita hampir lebih kurang 6 hari saja lagi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, kan? Mungkin ada persiapan kita punya pendengar ni akan pulang ke kampung halaman, kan? Mungkin pulang ke Pantai Timur, pulang ke Utara. Tapi saya dah dapat maklumat, selalunya belah-belah Pantai Timur memang meriahlah sambutan Hari Raya Aidiladha ni. Pagi-pagi diorang nak kumpul, kan? Tapi macam-macam saya, kalau kat Melaka, lepas solat Hari Raya Aidiladha, saya akan terus ke masjid lah. Pasal kita ada gotong royong untuk ibadah korban, kan? Kalau nak berjalan tu tak adalah, pasal apa, selalu macam tu lah, habis petang, petang dah habis baru balik rumah macam tu, eh. Hari Khamis insyaAllah saya akan bertugas. Hari Khamis Raya kedua, saya akan bertugas menemani anda menerusi santai Negeri FM. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Jom kita tengok pula busu poco-poco. Assalamualaikum, nak minta lagu teka-teki dari Wan. Okey, baik busu. Kemudian Kak Zai, apa ni, Kak Zainul Palung 14. Assalamualaikum Zizi, senandung hari raya, hari jadi ke apa ni? Senandung hari jadi untuk muka, hari apa ni? Hari jadi. Dayangku Intan, untuk anak-anak semua, jauh di mata, dekat di hati. Ya, tu dia, eh. Okey, jadi raya ni, korang jangan lupa balik kampung. Jumpa mak ayah yang masih ada lagi tu, menunggu kepulangan semua, kan? Terutama nak tengok cucu-cucu dia tu. Cucu kan mesti sekolah ni 2 minggu. Jadi yuk lah, kalau nak balik, hantar dulu lah anak-anak balik. Dapat diorang bermain dengan atuk dengan nenek kat kampung. Betul tak? Okay. Ada talian lagi? Oh, ada. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Ayah Haji cuti tak?
1: Gaya dan cuti air pertama, air kedua kau jauh.
2: Sebab bantal banyak-banyak daging korban.
1: Ya, betul tu. Abang Jazi macam mana dekat kampung, berapa ekor sekarang ni yang kata nak korban?
2: Ada dengar 3-4 ekor kat
1: sini. Alhamdulillah, dapat
2: dah daging nanti. Tahun marin ni banyak. Kadang-kadang 7-8 bungkus dapat daging pada mana nak letak lagi.
1: Kalau sekilo, apa ni, dapat 7 kilo dah daging.
2: Separuh tu lebih pada sekilo.
1: Alhamdulillah, rezeki yang
2: katakan. Bagi bagi-bagi lah kat orang.
1: Ada orang tu.
2: Seorang mana makan boleh habis.
1: Ya, abang jadi seorang. Buat sate lah.
2: Tapi pun makan
1: seorang. Yolah,
2: kawan kawan tu lah. Ada selera ramai-ramai.
1: Yo, kalau kata malam tu kan, ajak makan sama-sama, eh. Okey.
2: Nak bagi ucapan ya.
1: Silakan, Abang Jazli.
2: Pertama Kak Rosna itu, lima rakyat kota tu.
1: Baik.
2: Apa khabar tu, dah minum pagi lun Kak Rosna. Juga buat Haji Musa Jepun tu.
1: Yo.
2: Yang pada Kampung Tanjung kota ni 9 tu kan.
1: Yo, saya.
2: Buat Haji Anona 20 salam. Pilda Labu Johnson 3 tu.
1: Baik.
2: Juga buat ni Azizah Ramlan berada di Pilda Setting 3 Blok H kan. Bersama Maksud Jaja Alias tu dengan apa best friend dia tu, apa tu, Ramli Bertanggul kan.
1: Baik.
2: Mak Ayah di apalah kan. Ahmed Makno berada di Kampung Pulau Dengkel Ineh Johor 9 tu. Apa khabar tu?
1: Ya.
2: Orang Melaka lah untuk ajar Zainab Al-Said Imam Dalam, apa Tuan Najib Dekadin Iswar Anjano, Kak Ram Sang Jenis Bucinam sama Semi Sok Makno tu, Zali di Plet di Selangor tu.
1: Terima kasih. Makan
2: selamat petang, selamat pagi, selamat menyambut hari korban.
1: Ya, tu dia.
2: Semua ucapkan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia ceria Abang Zali kita. Dia kata Abang Jazli, Abang Jazli kota. Dia kata dekat kawasan ni surau mungkin 3-4 ekor. Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita gaji gotong royong, tolong masjid, tolong surau, insyaAllah dapatlah sekilo. Kadang dua tempat dapat dah 2 kilo. Kadang-kadang orang nak bagi sedekah kat kita kan, ambil lah kan. Rezeki Allah Ta'ala kata raya hari adha ni, ibadah korban ni dilaksanakan, dapatlah seorang sekilo daging, eh. Fatimah Imah, terima kasih. Hari tengok Titi tak dapat nak dengar radio. Oh, baik, terima kasih layan kat Titi kita. Busu ala kasam, saja gurau dengan hati dia tu. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Abang Rahim, atau Pakcik Rahim Bukit Piatu, terima kasih. Kemudian kita ada Azhar Helmi, boom boom boom boom, lagu negeri Kutu, lagu negeri Kutu satu. Oh, lagu Kutu. Lagu Kutu, ada. Zaid, terima kasih Abang Zaid. Selamat lagi sampai lagi bersama dengan saya. Terima kasih yang tetapkan Sri dah 63K dah. Yang bagi love kepada Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Jom kita layankan lagu ini, Kalima Yang Sempurna dan juga A Razak Penantian Cinta, antara lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar setia Negeri FM.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang 12.30 minit tengah hari. Yang tengah menjamu selera, alhamdulillah. Yang nak sharekan lokasi mana tempat-tempat menarik di sekitar Negeri Sembilan pun boleh juga, kan? Yang dah siap masak tu, yang dah makan pun ada. Apapun, terima kasihlah kerana mendengarkan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kita ada juga lagu raya. Vitri kata nak minta lagu, apa tu, minta lagu Dendang Perantau. InsyaAllah saya akan keudarakan nanti, eh. Kemudian kita juga ada sahabat kita, kita ada Bang Naden. Bang kata boleh tak ucapkan tahniah untuk Arsenal juara EPL 2025-2026. Bukan main suka Bang Naden dengar radio Negeri FM yang saya ucapkan. Aryani Bani kata Nen mana? Nen hari ni cuti. Dia cuti esok ada, eh. Esok kalau nak dengan Nen Terbabu bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain berlakon, boleh dengan drama Raya hari raya pertama nanti akan disiarkan pada pukul 11 pagi dan ulangannya pada malam, 9.30 malam. Tajuknya nanti kita akan bagi tahu kepada anda. Memang terbaik, eh. Dia punya penulis skrip untuk drama ni adalah TH. Adik praktikal kita ni. Oh, berbakat dia. Okey. Nanti dengarkan drama yang akan kita siarkan sebenarnya dengan Hari Raya Adil Adha nanti. Okey. Zulfami kata Manchester City sekurangnya ada Man of the Match. Dia kata Helen. Dia kata alah, sakit Helen ke, eh. Kemudian kita ada Busa Lakasam juga. Sama-sama kita betul. Kemudian Jito comeback. Dia kata terima kasih. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni, ada ucapan-ucapan teruskan. Saya tengok ramai yang tiap-tiapkan sekali. Terima kasih dah menghampiri 80K. Alhamdulillah, mantap, eh. Baik, untuk hari ini juga sebenarnya saya pun nak ucapkan tahniah jugalah kepada sahabat saya, eh. Yang mana hari ini 4 kitangan Negeri FM menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025. Kementerian Komunikasi yang sedang berlangsung juga di Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri Kota Media. Antara sahabat-sahabat saya yang menerima anugerah hari ini, dua sahabat saya dari bahagian kejuruteraan, Yusri Ibrahim. Kita juga ada Arifanan Subramaniam, kedua-duanya yang aktif dalam liputan berita sebagai juru kamera.

Kemudian bahagian pentadbiran kami, kita ada Sisi Zainatul Azlina Zainal Abidin, ini Ketua Kerani. Kemudian bahagian pentadbiran juga kita ada Nohriyati Abdul Rahman, selaku pegawai ataupun kerani di Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan. Antara orang hebat jugalah si Yati ni. Kalau selalunya bersama dengan puan pengarah saya, Puan Suhana, waktu sebulan ni lah, bulan ni mereka mendaki 8 puncak kan, 8 puncak. Yang terakhir akan berlangsung di Gunung Kinabalu. InsyaAllah sahabat saya, Amar, Acap, Fad dan juga puan pengarah dan bersama rakan-rakan teknikal akan menawan Gunung Kinabalu untuk melaporkan dari ke Negeri FM. InsyaAllah kita doakan mereka akan bertolak pada hujung bulan Mei ini untuk mendaki Gunung Kinabalu, Sabah. Ha, tu dia cerita ni. Okay, jom kita dengarkan Joy Oren, Minta Malina, Dunia Tiba-Tiba dan juga Jitu, Rindu Dalam Sesara, menghiburkan anda.

0: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
1: Tak pernah melihat, telinga pernah mendengar.
2: Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM yang baru saja singgah macam Pak Maun Legacy. Dia kata sibuk hari ini yang baru nak masuk live Twitter Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Pak Maun, kalau ada lagu nasyid boleh masukkan. Pilihan saya nak 3 lagu nasyid istimewa pada tengah hari ini. Dan juga lain-lain lagi ucapan yang ada lagi, masih lagi setia bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi ucapan, diberi hijau, saya singgah kejap. Ada ucapan Koda nak minta lagu Grave Company. Ya Allah, saya rasa tak sempat ni. Kalau ada pun saya mainkan ujung-ujung nantilah. Kalau ada, untuk semua pendengar Negeri FM, semoga terhibur. Ucapan kembalilah kita pada Yang Esa, semoga kita sentiasa di bawah rahmatnya. Ya, betul. Kita sentiasa ingat kepada Allah. Kemudian kita juga ada Cici, apa ni, pilihan lagu Bulan Merindu, Cici Faramida. Abang Syah Kampung Gadik tujukan lagu ni buat isi tersayang senak saudara di Negeri Sembilan, pendengar setia Negeri FM, sahabat-sahabat di Negeri Sembilan. Khas untuk Cik Samsuri Kamarudin dengan ucapan selamat bersara juga kepada semua pendengar dan juga di DJ Negeri FM. Semoga terhibur, berbahagia adanya. Abang Syah Kampung Gadik, Alor Gajah, Ulan Merindu. Okey, ini lagu yang mana ada ni, saya akan tunaikan ujung nantilah. Pasal mereka hantar dekat bilik hijau kan dengan ucapan. Itu yang saya suka tu. Okey, Pak Man kata lagu Raihan Demi Masa. Boleh, insyaAllah kita akan keudarakan. Jom kita layan lagu ni. Lagu Api Bunga Teratai dan juga Indigo bersama Juliana Badus. Sehidup Semati menghiburkan anda.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita dah sampai ke penghujung. InsyaAllah mana yang sempat saya akan kudarakan sehingga pukul 1 tengah hari. Mana yang tak ada sampai pukul 2 lah insyaAllah dalam santai Negeri FM. Baik, untuk pengantar muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri 9 terutama di kawasan daerah Seremban dan juga Port Isa pada pukul 1.11 minit tengah hari ini . Dan juga kepada saudara mara kita, keluarga kita yang ketika ini berada di Tanah Suci, semoga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dan kita doakan mereka dalam keadaan yang baik. Dan setakat ini penerbangan KT101 merupakan penerbangan terakhir membawa jemaah haji ke Tanah Suci bagi musim haji pada tahun ini. Semoga dipermudahkan segala urusan ibadat semua jemaah haji kita seramai 31,600 jemaah yang ketika ini berada di sana Jadi kepada adik keluarga-keluarga kita, anda boleh ikuti juga dalam Salam Baitullah yang disiarkan di RTM perkembangan jemaah-jemaah haji yang ketika ini berada di Tanah Suci Mekah. Jom kita dengarkan lagu ini, Mia Amelia, Di Balik Cintaku. Dan juga kita ada School Band, Alamak Jumpa Lagi, serta lagu Tan Sri P. Ramli, Dena Perantau menghiburkan anda. Layan.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duhi Ful Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Penjemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah dengan menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Banyak akan susah untuk kita memperih dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brazos to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Emtina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
1: Baik, terima kasih kepada anda sudah setia bersama dengan kami di Negeri FM hingga sampai bila-bila. Untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan telah pun masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari tadi. Dan kepada anda juga, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega at PTKM Palong, yang mana bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan horticulture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan agro madani Mega at PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan melalui Farma. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai at Negeri FM ni, saya nak beritahu juga kepada anda, warga Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Manadi Mega at Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro Manadi Mega at Polyculture Family Fun Walk serta persembahan hati sejemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan

Baiklah, waktu sekarang ni 1.49 minit petang. Terima kasih kepada anda atau 1.49 minit tengah hari yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Terima kasih banyak-banyak menerusi Santai Negeri FM. Ada lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda, warga Negeri Sembilan juga kawasan sekitar. 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan agro madani Mega NPTKM Palong bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti dan juga tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan juga makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan horticulture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palong 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026. Jualan agro madani Mega at PTKM Palong, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma. Baiklah, selepas ini rakan sugas DJ Fad dan juga Gomok Gahar yang akan menemani anda. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila sehingga 12.30 malam nanti. Okay? Selamat bercuti, selamat beristirahat buat anda dan terus mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, pada Grand FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ada orang jawab. Biasanya kita tak dengar orang jawab. Biasa orang dengar radio kan, dekat sana kita tak dapat nak dengar. Tapi ini bermakna hari ini istimewa jugalah sebab Fad dan juga
1: Pana
0: dekat sini sentiasa untuk menemani anda dengar. Tapi ini bermakna hari ini istimewa jugalah sebab Fad dan juga
1: Pana
0: dekat sini sentiasa untuk menemani anda.
1: 2 sehingga 6 petang.
0: Ya, betul. Hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 bersama 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pana.
1: Ya,
0: betul. Hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 bersama 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pana.
1: Ya. Tak adalah sibuk sangat. Tapi boleh lah. Sebab Aidiladha dia tak macam Aidilfitri.
0: Okey. Mungkin tak adalah baju baru apa semua kan.
1: Tak ada. Kita pakai jubah je. Senang kan.
0: Tapi tak apa. Yang penting insyaAllah kami di Degree FM, walau bagaimanapun cuti ke apa ke, kami
1: tetap bekerja.
0: Bekerja untuk
1: menghibur dan menemani pendengar-pendengar semua.
0: Ya, betul. Jadi kita pun dah boleh layan lagu raya.
1: Boleh.
0: Jom buka dulu lagu raya.
1: jom layan Balik Kampung.
0: Terus dengarkan dalam Moncak Potang Degree FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: anda dalam Boncak Potang. Ha, jadi Fad dengan Pana dekat sini teman anda untuk 4 jam Pana eh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ha, hari ini dalam Boncak Potang kita baru je berada di jam yang pertama ni 2:33 minit petang. Jadi kita nak ucapkan selamat petang dulu.
1: Ha, betul.
0: Untuk
1: selamat
0: semua pendengar
1: petang.
0: Kita. Ha, sihat ke semuanya?
1: Sihat ke? Okey ke? Ha. Dah makan belum?
0: Alhamdulillah saya nak makan.
1: Oh, saya belum lah. Saya belum je lah yang belum ni.
0: Lah, kenapa tak makan?
1: Haa, kan. Kita terkejar-kejar. Okey, Fad. Hari ni, kita nak kongsi apa dengan kita punya pendengar?
0: Alright. Kita nak kongsikan ini untuk ibu dan ayah yang ada anak-anak yang boleh menyanyi. Haa, jadi ini untuk anda sebab tak lama lagi.
1: Okay.
0: Kita akan adakan uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026.
1: Okeylah, saya boleh masuk lah kalau macam tu.
0: Apa nama umur apa dah?
1: Boleh 5 tahun.
0: 5 tahun tak boleh.
1: Oh, tak boleh pula?
0: Tak boleh. Terlalu muda.
1: Alah. Dia kalau baru boleh, nak cuba.
0: Bawah 13 ya, tak silap saya. Kalau untuk
1: 7
0: kanak-kanak,
1: tahun.
0: Bermula 7 hingga 12 tahun. Kalau tadi 5 tahun tu memang tak lepas
1: lah. Tak lepas lah.
0: Belum lagi. Mungkin ada 2 tahun lagi untuk training.
1: Okay. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, ibu bapa di luar sana, ada yang anak suka nyanyi, minat nyanyi, asyik menyanyi je kan. Saya ada lah seorang tapi tak lepas pula kan.
0: Kerja nak menyanyi
1: je. Menyanyi je kerja dia. Bolehlah sertai pencarian uji bakat. Okey, ya, bintang betul. Kecil kita ni.
0: Kita akan adakan pada 4 dan 5 Jun nanti, iaitu hari Khamis dan Jumaat. Yang ini pun kena alert juga sebab bila kita buat hari biasa, Khamis dengan Jumaat, adik-adik kita kebanyakannya akan ada yang bersekolah.
1: Betul.
0: Kan, jadi kena ambil tahu tarikhnya kan untuk anda datang dan boleh merancang lah macam mana, pukul berapa nak datang. Betul. Kan, dan apa yang perlu dibawa pun kena ingatlah. Kan tak boleh datang kosong aja, tak bawa apa-apa, tak prepare pun tak boleh juga.
1: Tak boleh juga.
0: Macam mana ni penyanyi kan. Tapi yang paling penting sekali, anda kena datang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Dekat sini lah, kat konti kita ni.
1: Okay.
0: Cumanya bukan dalam konti lah.
1: Bukan
0: kita
1: dalam
0: buat
1: konti lah.
0: Uji bakat tu dekat lobby tu. Nanti datang kita buka dalam 8 pagi hingga 4 petang. Masa yang sangat panjang untuk adik-adik kita selahkan bakat menyanyi masing-masing. Tapi ada syarat-syaratnya juga yang perlu diikut, Pana.
1: Okey. Syarat-syaratnya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun.
0: Okey, Pana tak lepas. Tadi 5 tahun.
1: Tak lepas eh.
0: 2 tahun lagi eh.
1: Tak apalah.
0: Okey. Bawa juga satu salinan asal sijil kelahiran ataupun my kit anak-anak berserta sekeping gambar berukuran pasport.
1: Bawa juga minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pendrive. Okey, peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan lagu logat negeri sembilan diiringi minus one.
0: Inilah minus one yang bawa sendiri tu. Dia ada dua lagu. Kalau boleh, lagu komersial ada satu. Lagu irama Malaysia pun ada satu. Lagu logat negeri sembilan pun boleh juga. Ini faham. Antara kriteria-kriteria yang dicarilah untuk adik-adik kita
1: sertai
0: dapat, ya, betul, untuk uji bakat bintang kecil. Bukan lagu biasa aja. Mana lagu-lagu komersial ni ada banyak.
1: Betul.
0: Macam-macam. Mungkin itulah pilihan adik-adik kita.
1: Betul.
0: Tapi jangan dilupakan
1: lagu logat negeri sembilan penting,
0: betul.
1: Lagu irama Malaysia pun penting.
0: Itulah kita punya roots kan. Dan untuk adik-adik kita yang pernah menjadi Johan, bintang kecil kebangsaan, ataupun yang pernah buat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, contoh macam adik Tan Tari tu, penyanyi kan, kecil-kecil dah menyanyi, dia dah ada syarikat rakaman sendiri, bukanlah syarikat rakaman sendiri, dia dah jadi penyanyi untuk syarikat rakaman tersebut. Yang itu tak layak lah untuk sertai bintang kecil. Maknanya adik tu dah kira memang penyanyi
1: profesional. Kita ni nak mencari yang baru.
0: Betul, yang fresh.
1: Yang fresh. Okey, peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Betul jugalah. Kan, kalau sebelum ini ataupun pada masa yang sama pergi juga di Selangor contohnya. Pergi juga di Penang. Lepas tu datang ke sini. Yang itu tak boleh lah.
1: Betul. Jadi ibu bapa di luar sana, kalau confused ataupun masih tak clear dengan apa Fad dan juga Pana sampaikan, boleh juga terus ke laman sosial Facebook ataupun Instagram @NegeriFMOfficial. Kita dah post dekat situ. Jadi boleh

0: Boleh tengok dan teliti betul-betul.
1: Ya, betul. Ada posternya dekat sini. Ada juga informasi-informasi yang mungkin penting untuk anda ambil tahu sebelum anda membuat perancangan untuk hantar anak-anak anda untuk join Pencarian Bakat Bintang Kecil 2026. Alright. Harapnya ada meriah.
0: Meriah. Tak sabar nak dengar. Ya, tak betul. Sabar nak tengok, nak tinjau.
1: Macam mana adik-adik comel kita sebab sebelum-sebelum ini ada Aaron Jezel yang join Bintang Kecil Negeri FM. Sekarang dah ada single dah. Single lagi ke tak, saya tak tahu. Lagu dia dah ada. Untuk Aaron CTJ pun sebelum ini salah seorang peserta Bintang Kecil kita. Sekarang dah jadi penyanyi, dah jadi pelakon. Dah ada ramai lagi sebenarnya. Dan mungkin sekarang ni masa anda pula.
0: Betul. Selahkan bakat anak-anak anda yang betul-betul berbakat, yang orang kata menyanyi je kerja-kerja tu kan. Bawa. Bawa datang dan hadir. Okey, pada pukul 8 hingga 4 petang, 4 dan 5 Jun 2026.
1: So kita bagi contoh sikit lagu komersial macam mana. Terus dengarkan Muacat Potang Negeri FM.
0: Ingat, sampai bila-bila.

0: Fa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Komang botol lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar, 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti dan tarikat menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan, pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna. Jualan floriculture, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palung 4, 5 dan 6. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.

0: sikit, betul, daging korban kan. Kita pun boleh beli.
1: Sup, so, tulang, sup daging. Ya Allah, sedapnya.
0: Lagi-lagi?
1: Kan? Kari.
0: Kari daging?
1: Ya. Rendang, okay, daging. Rendang, dah daging. Semua daging kan?
0: Tiga, ha, eh?
1: Betul.
0: Cukup, betul. Lebih kurang lah tu.
1: Ha, lebih kurang kan? Oh, kari.
0: Kari daging?
1: Ya. Rendang, okay, daging. Rendang, dah daging. Semua daging kan?
0: Tiga, ha, eh?
1: Betul.
0: Cukup, betul. Lebih kurang lah tu.
1: Ha, lebih kurang kan?
0: Oh, Malaysia sikit daripada yang biasa kita, yeah, lakukan. Okey. Sekejap lagi, Pana, pukul 3. Kita akan dapat dengarkan berita Negeri FM.
1: Bersama dengan rakan setugas kita. DJ Set
0: kita, yeah, lakukan. Okey. Sekejap lagi, Pana, pukul 3. Kita akan dapat dengarkan berita Negeri FM.
1: Bersama dengan rakan setugas kita. DJ Set.

0: nanti anda. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong. Anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Pharma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
0: melalui Pharma.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun
2: Dek pendengar mari sokong.

0: Yep, The Grey FM ingat sampai bila-bila. Emas dari Syarul Kamal.
1: Ya.
0: Baru saja menghiburkan anda. Kita masih lagi dalam Ucap Petang. Saya Fat.
1: Saya Pana.
0: Ya, Pana.
1: Ya.
0: Kita ucapkan selamat memandu lah untuk pendengar kita yang tengah memandu sekarang ni. Terutamanya ni, Pana.
1: Ya.
0: Mungkin untuk jalan sekarang ni dia tak sesak lagi. Tapi jangan lupa mereka yang bekerja dekat atas jalan raya.
1: Betul. Kita lalu je jalan raya kan. Tapi yang bekerja atas jalan raya.
0: Okey, kita punya rider-rider.
1: Betul.
0: Penghantar makanan.
1: Betul.
0: Penghantar barang yang suka beli barang online ni kan.
1: Betul.
0: Hantar barang juga kan. Hantar surat ke. Mereka-mereka ni yang bekerja selalu berada dekat atas jalan raya. Kita punya pilot darat.
1: Betul.
0: Kan, barang-barang lori kita ke. Pemandu-pemandu dekat luar sana lah. Kan, hati-hati dekat jalan raya. Dan pastikan anda boleh terus enjoy layan lagu-lagu dalam Ucap Petang hari ni kan.
1: Betul. Dalam kan, pada sibuk-sibuk tu pun, penat-penat tu kan. Yelah kan, kalau penghantar barang, kejap turun lori, kejap naik lori.
0: Oh yelah,
1: kan?
0: Penat lah.
1: Penat lah. Kan, terkejar-kejar.
0: Diorang
1: kejar masa.
0: Betul. Sebab itu ada target mereka kan, SOP yang mereka perlu ikut untuk buat kerja dengan baik supaya barang yang anda order dekat online ni cepat sampai. Dia takut terlambat marah pula.
1: Betul.
0: Macam tu kan. Alright. Dan untuk yang bekerja dekat atas jalan raya ni lah, tak kiralah anda sama ada penghantar makanan, penghantar barang, bawa lori ke, bawa bas ke, taksi ke, e-hailing ke.
1: Betul.
0: Kami nak ucapkan selamat bekerja juga.
1: Selamat bekerja, selamat memandu.
0: Ya, betul. Dan kalau nak layan lagu permintaan anda, kita belanja hari ni, Fana. Untuk mereka yang ni je, kerja dekat jalan raya ni saja, kita nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Nak dengar lagu apa? Silakan letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar terus ke nombor WhatsApp
1: Konti 012-603-0603. Kalau boleh sekali kan lah dengan ucapan kan, dah petang-petang tu.
0: Kerja hari ni dari mana ke mana ke, kongsi sikit. Yang tak bekerja dekat atas jalan raya, kalau hantar tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Sorry.
1: Kita bagi pada abang-abang yang bekerja di atas jalan raya. Daripada pagi tadi kan.
0: Kakak-kakak pun ada juga.
1: Betul.
0: Oh, sekarang ni
1: sekarang kan. Ada juga kakak-kakak rider ya.
0: Ya, betul. Alright. Jadi sebelum itu, kita tengah menantikan lagu permintaan daripada mereka yang bekerja dekat atas jalan raya ni, abang-abang atau kakak-kakak. Sekarang ni kita berhibur dulu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan anak buahnya, Umairah. Kaca dan Permata.
1: Kaca dan Permata.
0: Dengarkan dalam Moncak Potang.
1: Oh, sah moncak eh.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yep, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu baru dari Aisyah Redno. Tajuk dia Lengkapilah Kita. Macam itulah, lengkap melengkapi barulah hidup kita lebih bahagia. Yeah, kan Manan?
1: Betul. Macam kita sekarang berkonti, lengkap melengkapi.
0: Satu sama lain lah.
1: Satu sama lain
0: untuk
1: lah.
0: Untuk kita hibur kan. Apa dengar-dengar kita sambil teman tu, diorang pun teman kita juga.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana, kita ada permintaan lagu sebenarnya daripada Kak Zainon kita. Kak Zainon Palong 4 boleh. Okay, Kak Zainon kata nak dengar lagu Kuala Lumpur daripada Eliket katanya, untuk anak-anak semua, jauh di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah kot.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang di mata dekat di hati katanya. Mungkin anak-anaknya di Kuala Lumpur lah kot.
1: Mungkin.
0: Tadi kan kita bagi tahu kalau nak dengar lagu boleh request kan.
1: Betul.
0: Untuk abang-abang asal di Seremban. Dan untuk hari ini waktu asar akan masuk pada pukul
1: 4:33 petang.
0: Baik, dan pastinya kami berdua dan juga Negeri FM akan ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insya-Allah. Akan ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Semoga dimudahkan urusan juga untuk kita, insya-Allah.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: فسبحان من لم وحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته مليك على عرش السماء مهيمن لعزته.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
3: أشهد.

0: terpuji, yang telah yang tinggi dan terpuji, yang telah
1: wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: khabar. Ya, Benda Grafik Mingat Sampai Bila-Bila. Itu dah Ungu dengan Puji Syukur baru saja menghiburkan anda. Fad dengan Pana masih lagi kat sini.
1: Iya, masih lagi bersama.
0: Untuk moncak potang, tadi Pana dah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban. Pukul 4.33 minit petang tadi kan. Jadi kita berdua dan tim moncak potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Baik, petang-petang macam ni Pana, mesti ramai yang dekat atas jalan raya. Kejap lagi dah nak balik.
1: Betul, waktu, ada yang bekerja nak balik kerja dah kan?
0: Waktu-waktu puncak lah kan, yang balik kerja pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, pukul 6 ke. Petang-petang macam ni. Betul. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan Moncak Potang. Macam biasalah, dengar dekat radio kita frekuensinya
1: 92.6 95.7 107.7 barulah serasi bersama.
0: Betul. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Laju cakap.
0: Stream boleh, dengar dekat radio pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing, dia pun boleh juga.
1: Betul.
0: Yang mana nak request lagu ni untuk abang-abang, kakak-kakak rider kita? Tadi kita dah janji kan, kalau ada yang nak dengar lagu permintaan masing-masing.

Petang 2 hingga 6 petang. Petang 2 hingga 6 petang. Kita di Negeri FM ni melalui RTM Klik. Terus stream kami di www.rtmklik.rtm.gov.my. Alright, sekarang ni baru je kita masuk. Terus stream kami di www.rtmklik.rtm.gov.my. Alright, sekarang ni baru je kita masuk.

kasih banyak-banyak kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Okey, apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM semua? Tak kira di mana juga anda berada, kami sentiasa mendoakan, mengharapkan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa sehat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin.

InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan dan juga berkenaan info cuaca. Kalau kita tengok di sekitar Seremban pada hari ini, cuacanya cerah, alhamdulillah. Okey, petang-petang macam ni semestinya masyarakat kita akan mengambil peluang untuk lakukan aktiviti fizikal, kan, bawa anak-anak ke, pergi kat taman permainan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta, kan, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga satu sama lain. Jadi apapun, kena sentiasa berhati-hati juga kalau bawa anak-anak main kat taman permainan tu, kan, ibu dan ayah dan juga penjaga. Pulang masa tu, ratu hati.

0: Kereta. Masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
4: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
6: Ingat sampai bila-bila.

0: Simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan Simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak ada satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi. Tidak dah.
1: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Sampai bila-bila.

0: dah type.
1: 6.38 minit petang. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial Negeri FM Official. Anda type satu program-program yang kita akan laksanakan. Kita nak tersebaran hiburan kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu kamu. Kita dengan lagu persembahan daripada kumpulan Estrange. Itu kamu.

0: membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usahakan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usahakan kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bukansan 2026 Jihad yang terindah. 2026 Jihad yang terindah.

0: cara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah.
1: Mat, berguna.

kan salah santai sampai lain di Kuih FM. Dan saya berharap sangat anda terhibur lah kan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Dan kita insyaAllah kita akan juga kongsikan berkenaan informasi untuk anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Kita ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King. Ada persembahan sebentar nanti, nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Black, Drama King.

0: Menarik tau, ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. Kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM hingga sampai bila-bila Rehana Unfaithful membawa kita ke pukul 9.42 minit malam melalui ekspresi Negeri FM. Negeri FM. Puan Zainatul dan juga Puan Nur Hayati akan di atas pengiktirafan anugerah perkhidmatan cemerlang APC untuk tahun 2025. Alhamdulillah kan, semoga dengan pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang pengiktirafan ni, anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang, gemilang dan juga terbilang dan memberikan perkhidmatan yang

binti Abdullah yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak. Bezlini binti Abdullah yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Unit Kawalan Penyakit Tidak. Satu usaha yang boleh kita lakukan. Lagi satu, apa yang boleh kita lakukan, kita boleh dapatkan perkhidmatan profesional. Akan pergi ke klinik kesihatan yang ada di sekitar anda, kan, dapatkan khidmat nasihat macam mana cara-cara nak berhenti merokok. Mungkin akan pergi ke klinik kesihatan yang ada di sekitar anda, kan, dapatkan khidmat nasihat macam mana cara-cara nak berhenti merokok. Mungkin alhamdulillah dapat kurangkan apa ni, perbelanjaan, dapat apa tu, kesihatan lebih baik, pernafasan lebih lancar, kan, tidak mengganggu orang di sekeliling. Ini tidak, kan, merokok suka-suka hati kat tempat awam, tak boleh lah macam tu, kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling, kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap, tak boleh lah macam tu, kan. Kita kena peka dengan keadaan di sekeliling, kan. Kalau kita tengok ada beberapa kawasan, kalau tak silap, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: nak sampai bila.
1: Si anda elakkan
0: ingat sampai bila.
1: Si anda elakkan

0: MBA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Persatuan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari.
1: Gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum? Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum?
1: Hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada

0: dan 507.7.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM.
3: Kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang.
2: Negeri FM.

Tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih ya. Kak Sona FM akan menemani anda. Tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih ya. Kak Raisuddin. Sandarkan pada kenangan. Assalamualaikum.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni?
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila. Selamat berjaya, Cik Mila.
2: Di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Jom buat.

persembahan kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh. Terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Kelan air itu mencukupi, mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika.

juga nanti ya. Tapi di live kita pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio macam mana rupa dohan tu dari Senai Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Su Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Hasna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur. Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Hasna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur. Siapa? Nozila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Traunoh Hamdan Arifin, Nur Diana Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Dad Reed Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani Jamak Aloha Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesin Johor, Hajah Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rosaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin Roslinda Intan Hamid, Santari Masmera Nazri Yahya Razak Balangi Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman bertemu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia. Teman

semua tak tahu tu bila dia akan muncul kan. Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja bila dia akan muncul kan. Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja kan, tanpa sebarang syarat. Kan tanpa sebarang syarat.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan.

Azas no Asha Membiana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri. Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi. Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri. Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi. Semua okey. Yop Zahli pun sama payu untuk anda, Cik. Siapa lagi? Ada Kai Junaida. Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang itu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau. Jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nargu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Tapi ada lagi yang tak tapping like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, tapi ada lagi yang tak tapping like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dekat long. Walaupun anak apa, walaupun ya. Amokio Singapore. Lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dekat long. Walaupun anak apa, walaupun cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet. Cinta tupai ke kan, monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah.

rasa tak rasa, sudah pun 2-30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Hai. Rasa tak rasa, sudah pun 2-30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu, memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa, kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia peniaga. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia peniaga. Anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan. Sesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk, ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan. Pulau Pinang, Renova. Kita ada pisang goreng, Kak Sa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, pilot darat melaporkan diri. Pan pan pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunnah, Kasut Buru, Aizan Zek, Nasmarini, Abe J, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Lainah, Aizan Zek, Nasmarini, Abe J, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Lainah. Ada Su 91. Okey. Ada Shadow, katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi like-nya pun kena kasih mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet. Mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet. Suratnya surat berbedak namanya, kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan

0: Hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentu hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentu dua terutamanya bola dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang dipertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang
1: Ramai yang kalau hari ini saya lihat kan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Akan berlaku kesesakan terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Yeah. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda.

0: sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
0: Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada.
2: Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah, Man.
2: Nasional. Sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

0: Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku, no. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayah tu. Ayah.
1: Apa ni, weh?
0: Malah. Ha, kita. Arab Ufim. Ustaz pernah tengok tafsir. Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia. Ialah kalimah Uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad. Uf.
1: Contoh.
0: Ialah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi duduk dengan Arab dia. Dia cakap. Alu. Alu. Kita. Bukan alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada. Ufim. Walatakullahuma Ufim. Walatadharhuma. Jangan hedik dia. Waduh lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada. Ufin. Walatakullahuma ufin. Walatadharhuma. Jangan hedik dia. Walau Ibrahim tu ada pisah dah.
1: Ya abati. Hebat.
0: Ya abati wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz buat contoh. Tayar tuan-tuan pecah pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti. Tuan-tuan pecah pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti. Bagikan kita, nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah, jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah, jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana, sebagai sampingan sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang, doa kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Batu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Batu dia bila diikat insyaallah mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Batu dia bila diikat sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata, sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada bantuan Allah tu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan. Dan keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada bantuan Allah tu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan. Dan ibu, walaupun ayah kita tak ada lah nak sembelih kita dah. Tak ada sekarang ni tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi. Sebab tu saya sembelih anak saya. Sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita

Ribel bagi, ribel bagi membawa kita seribu kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara. Di mana ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Kawasan yang sama waktu dengannya 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah. Sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan

Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk Negeri FM, Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan di Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan

0: saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam. FM, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku
2: dari mimpi semalam. Kan? Pagi-pagi ni belum sarapan lagi. Kalau tengok gambar sarapan anda, apa menunya, itu pun kadang dah boleh buat kenyang, Acik. Kan? Pagi-pagi ni belum sarapan lagi. Kalau tengok gambar sarapan anda, apa menunya, itu pun kadang dah boleh buat kenyang, Acik. Semua ya, yang mana tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit tu, semoga anda semua sentiasa kuat. Dan juga orang kata jangan putus asa ya. Pastikan kita juga kalau adalah ahli keluarga kita yang mungkin sekarang ini sedang berjuang kan, pastikan kita sentiasa beri dorongan buat mereka. Okey, baik untuk sekarang ini kan, kalau kita mungkin sekarang ini sedang berjuang kan, pastikan kita sentiasa beri dorongan buat mereka. Okey, baik untuk sekarang ini kan, kalau kita tengok ada berkenaan amaran ribut peti ke, hujan lebat ke dekat Instagram Mat Mat, ada berkenaan amaran ribut peti ke, hujan lebat ke dekat Instagram Mat Mat di 0126030603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

serta terawal terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa Minus One sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026

0: PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion. Manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan RM0 bilion sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan
1: Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
1: Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi mengucapkan terima kasih
1: hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi mengucapkan terima kasih

kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana, kita layan dulu persembahan Aizat Kau Aku. Semuanya dari ni, kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana-mana, kita layan dulu persembahan Aizat Kau Aku. Semuanya dari

Kebaikan yang kita lakukan ini diterima olehnya. Amin. Okey, petang ini jangan lupa ya, saksikan dan juga dengarkan Ronong Usam Monong Minggu. Kebaikan yang kita lakukan ini diterima olehnya. Amin. Okey, petang ini jangan lupa ya, saksikan dan juga dengarkan Ronong Usam Monong Minggu. Ada live Donga juga menerusi 3 frekuensi macam biasa, dan juga boleh dengarkan di RTM Click pukul 3.15 minit petang ya. Baiklah, hari ini siapa orang-orang pilah kan? Yang mana nak mencari barang-barang dapur? Hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di Pekarangan. Yang mana nak mencari barang-barang dapur? Hari ini ada jualan Rahmah Madani, lokasinya di Pekarangan. Dulu, persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasir. Campak bintang, semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai bila dulu. Persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasir. Campak bintang, semuanya untuk anda. Negara FM ingat sampai